morning, good morning. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun,